0: sama aku tak ada macam mau cipta ya aku kembali ke hari ini cipta ya dan dia buat apa
1: 796 796